Departamenting gya wa ngulun ngang ki kam ka pangakre a chik di gya kam kam ko isa o chik kwa yi ngi ngang sit afrikan a gani kunan yi gya awa veta a ya chong ya ngang hi gya wa kama ngol dole ngi ka chik di gya ka kola ngol dole ngi a ka gani kunan chikang a ka chong ngang sing a gya kam sa wa veke ya gani ki a gani kunan ko ang hi sing gya goli kam ko ika chik kwa yi ngi kula kano hong yi ngang hi gya ngang sit afrikan a gani kunan khau a cha chong ya dan ki kan si chig ge chu ngi hi chi khwa e honor de sin de ying he ge ge kamang ol dul ging ge gan agani khuna hi ge kula khanu hun kan ngau shi kang he chig ge ya kham kham go sing wa ga ge khalem ngang ga n crispin piri kang he a chig ge ya department au ko na ko ge ngi ya ta ge khalem ngang kan chi kang ge da thong ngalu kham ko ngol ngi aga gani khunan ka he sing ge ya kham sing wa vetang a ge ga chu awa kham ko sit african ya chong ngan Please ang i komisaris yang gawa khautin aywa Tommy Matthew Benny kang hi achik de gien ho ku ya fiar de kwartal ki kau yang kya tursin 52 naga tege tursin 62 nang aya buku khanunung kang hi agya kham kham ko sun un le ang achik de gien ko kun sa khautin aya khunan Matthew Benny aya kungun aga ngosi ki protofilo komitie yi ngi giga kham sun bunga ngan khalman ngung agya o ku ya khautin ay veta hanak au hung take yi agi hung thwa kham kham go sun u wala yang chek de gen go kun sa ngui yang kya yani ar ga te chek de gen ngui yang kya martin ay chon ngi ki khau yang ay gani khunan matu beni giang ya te ge la chek de gi da thwa ngalo kham ko

Thank you, Mr. DJ. Masu yang kegigigig kampi walin da wala watual kaki infir tapi dong ka Radio X ka FM tama gum promo kom kiran ensen finance and commercial malit ka program ta chuk ng watu tama kung ngayon tama kagut la yung program ay chuk ng taka wa tige hit la yung ohim tua o katam tige tige ka kung asiwa mo kung gusto tama kagut la yung program ano mo gusto sa mani tua wa ta mo kung hit la mo gusto tama kaya mo kung hit la yung o he kulat tige at wan at tige malik he ang mga pangitat or ka he gobyerno sa ku agi ka tawam kewam kawaga kewam dibega ngawa ke kewam ngumga kulat tige a wa ka tula ka sing he yar en yar ait dot z ak magdama kung or magdama kung eto ng kulat sike a o katag na nifar a tiko maka ehe wakon draga kam truteng ngay ta tiko maka wakon draga gin halam nung sa ta yi dream mande gin halam nung sa ta yi sez mande kon draga ta tiko lak asing he ago makong he chawa bari bari ta kaga he a kanda nui atang kwa nung ngay to ngang kang he a ki amalima he da tawa a ke kon draga tiko makulat sike ehe ak kulatika he akwakata yo liver kan not kan for under ni wa makongo chukula ka asing ya atwa fastan or atwan hai amali ka tsin or antru tan hai angko wana 3 days in 2 days in ke kan moi ya fasi or gam 15 kam or kam atko mga squat ka kon ke fortnite ma noch stiets atene na over a budget atene na gaka mo amali ka tsin kan ke kula tsinna e ka ehe a o tsatsa a tse ba kongo tuo wa tsela sama ko nna kwi wan ko di kong mega program a fiti ka si ke yang ka sing ngo o wa ka tso he wa tuo kong ke tsi yang man ka ka ma sentse ke tho kwa kwa tai ya re was de ba ya khut ko tsa tsoa to de ge bala to ka mo kwi o re mo ngo e ka lu ka mo kwi ya ta ka ng tsoa to da ba ya very expensive aspire dear mokunya kui ka tlo kwa kong kulakhe ka tsike masin 5 sende or ka masin 10 sende magde a hanesi a kho kwa ngira si a kho ka bon kui khoma kui ya khis a kho ta ka me 10 sende ka sima ke mage tinin kwa gya venda me qa nai atsa nai a kholi me qa atan mokuya kang kaya kasi nga magutin sa hindi mo ang nga edla venda. Titko, titko, nga magun na kuya guwat at haa. Yako ang rektak war is si Ernstak. Ama Ernstak at ama at kami kitin sa hindi. At kami magkang dahil. May ay venda ta at kitin sa hindi. So titko, yaya ka. Moki kuya magun na kuya. Kuwang ya guwat at kakuwa. Yan ko kasi nga wakisimulli. Marka ka nga tsike mo go hetsa tsa a ka tsa nna tsamo go ya a kho go go wa suti a nna tsamo go ya go go wa suti ta tsa me so ons kan mo di first call since ke tsho go a nna go ka tse so go tsike a nna ya wa tsho go go 5 days ende tsin nga ma wa cash loans tsin nga ma wa machine sam tsin nga ma wa bong tsin nga ma nngo tsin ho tsin nga ma go tsho venice nga fela ke re bile ka nna ke tsike 5 days ende a go tsha tsha ya kuwa ka nyung, ya kuwa ka nga, ya kuwa ka nga lo. 5 days hindi. Tatukula ka asin ya ki gawa agong. He afidika he atra uwa ya ki titroi he ya ki gumichua he ki ngwe uwa iti sin. Asi kong vakar skrik yet next ne. Or mga ngugi kaya apa ya ka. Aki singka ka tsinga wakua. Not even a days. Day seconds of the time of the seventh day or tam tuwa ngaw ka ngaw ang kago afo niya ang kwikas nga evingay magibali zero balance mamumti mamu ake saka ko kana ngay mga wana 5 days hindi or ake saka ko kana ngay mga wana 10 days hindi and it was orals ake gamitua fashkile ni regaros tia tia ake gamitua. So na romte virga tsiki he tin days na la magdan hay la ka wa awa so ka itam ga o and like ak amala ta ka ngop ngi tsatse
kanqopanga a sintunam tsimo awa o tomes a tsawang ya tsa a mar kom di dag a tswa o tsike ya nqeng o ba ka tsike a tum o ka o re mo ke nqekwi fer a ka me gane fer a me gane ko ko ka kama ko ti sin ku wa ka ne noi o re ma nqa ka tsimo nqopanga nqa ke ne fasi xa fer me Pumay makisinga si ngot kami mga ya 500 ya 800 ya kaya masi 500 na spaya mo in tekis tamak nga ganyan definitive no fasa magda kami ko vanga magda kami dat sa kuwa kung in the fundament 500 ga abela mi wusa lag tayis kun kan bakos takam mo kanata kung ay van makik nga kima pasi mo ay kinun ay fasi Makin ni emik angu pangka, makin agen ni, macam saya muku kawan, maku awak nak 10 days sendiri, maku awak nak 5 days sendiri. Kalau kan ni 5 days sendiri, makin feel like kau yang cincin. Makin gemuk kau, gemuk kau 15 ni, tak kau kham. Gemuk kau 20 tak kau kham. Tak kau tahu kata ni ni. Tak kau kesian abu gay cincin kesian ni. Tu crois que c'est à tes amis qui disent « Votre nom, c'est comme un goût de me dire à tes amis. » Mais maintenant, nous avons un sac à coups. Nous avons un sac à ta main, nous avons un mot à la cas. Mais maintenant, mes scaldés, je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit que kau amat tua veskin dengan matriki amat tua veskin amat tua kau sekolah kau angin kumsung kita sih kita makin cokel film menghemung awak na dari desin menghemung awak na five desin deh ten months deh kau tuh desin mak kau kata dari belami 10 months deh mak kau kata 2.5 dah belami kita mungkin awak na five desin deh mungkin aku nak kemka mungkin kasem kalau aku kemka mungkin Kalau mengenai toko, mengisi ke songgeng ni, man. Mesti makan gua macam cakap tak ke? Oh, tak kena. Memang gua cakap dia fasikula. Kalau ngaji dia fasikula, kalau ngaji kan aku feel kau yang cinta kau fasikula. Aku feel kau malah cinta. Aku feel kau 5 days ini, aku feel kau 3 days ini, aku feel kau 2 days ini malah cinta. And who is to blame? You are to blame. I'm only passing a cleaning and eat this act game. See, sculpty or Mtima Kungo me mokwe tao. Mtima kaya order to Mokongo at a black and the cow, the kula kum, and we kula ng, and we ayma. The 2 hour when I'm in Mali, he to do what's game at 2. Kalakaman, what the key kulatin nema kahe asentra mopanga ora matongopanga kulatin nema kahe otranga ato even a 8 fat katsike age a dv or amage a tsuka wa to tsamo ko 8 fat ja ni he baby kan kam tsaka wa restaurant de ka wa resta ka kota ka bug o kam ha wa mtsi mgem tsawa Und sang nur det not kan reg kry nie mom tsimo mom konko it's our body die hele jaar J to D January ate ok December a tot Z kon a fit kasi ate ok wagan oskes kon a bakhane si ate ok ya fasi it's a tan kwa kleba kula nwe ya kwa kongi kang kamak at kotso ka wagala mti galam so magi makwagala man ka jem ki kong haka ke kula ji thonu ya itsi a longsa a kula ji khonu ya tsa a ko a ke amane no a wuzal amali ya ya no wona ka nang ya fasi o ko lo kele detta me ko wona ka kula ji thonu ya tsa khotsa a kula ji a longsa a kula ji tsa ko a tika ba tsike a ni khamsin Where did you go wrong? Waar het je verkeerd gegaan? Kun je dit maar ake kwa? Dit is aktoon koe wanaka, or mokon koe dit aktoon koe panga. Hoe, amane koe survive, amane koe yoya. Mdi singwa timo het, ati ngwa panga, ngwa wanaka ma. Ka aktoon koe panga me akto koe fiela. Manok stiets, atene ke survive.
het nog steeds oorleef. Ek kogel ook het bala, wanneer ek ek kom ngopanga. Ek het ngopanga, mtsin ngama ek kogel die wika sin kwa. Or mtsin ngama ek kogel sa atsike he, var alie ek vangag dake panga ku atsin kwa. Kak da kwa ketsi, miye de mo kongo yanke komi ngwe ang. Mtsin ngama ek kogel sa ngaka kola ka ngalongo sa kham. Wan kula si tono ya coach, kula ya kwang dala kina mo Congo, dala amak tosin si kaya ang mo Congo ya ayenda kwa, kula ya kula kwa at kawat si amuni dani, sin si kaya kwa, mo Congo ay kakotrolasi, mo mo kasi kaya ang mo Congo, mo Congo ay kama he o paket kam. Dit lijkt alsof je niet gepaard hebt. Ik heb als ik toch hier wonen zien. Je is net indoors. You are down on earth. Kula ti mang nu ke hatsa wa o. Agesin ga uta madropa. Agesin ga uta mtsi. Atang wa kwa dawa. Ugo ti magan do ti nama tchawa min tremi yo ke kwa mko yanda. Kayanda ke la amuni ke bedu ka waka bedu ka wana. Tatsa kula ka asinya atutu nye atrika ye khanika nyandane. Dajine nye ye ango wona tuyo dajine nye ango wona ye kandit kan survive. Tatsa kula ka asinya atutu ye atri. Katsiki atutu ye afiela kahe tuwa fiela kongwa. Tuwa fiela kongwa mtese ekpe tuwinda kha ekpe diartaka. Buwa diartaka. So ma fiela kwa tsike ma atu kwa ye khan spite vies. Wan mu katsoka o. Katsoka o van. Fiela mo kung nakuwi ka gie ka four dila taka gie ka na dila taka na dila to dako kuwa o kuya kama kuya kong aner kanyo family sa labahan sa yo di man esay na ho si tuwa ka juke mali sunar ka yung hege di man is deep in this garden is in the bottle and is tukamak sige ama ka ngore nguta nguhanto nguta nguyanda itukulak Ma ya fiti kata akitsi. Ya fiti kata akitsi. Atatua otra igitsi. Atatua amga otru nung. And even mga ngoge mskin katsike hagi atuk. O mskin ya fiti kata ash. O mtsiti kwa ma ya makits ata tolo nengi maha u yar en en yar et. Tak atua tus atolo dze. Oka matukolo dze. Oka magwe dze. Takulak ang afrao dan ng afiti kata kunga kunga kuu. Tuh dengan dah malin engkama, kau kau engkama kau ya. Iman kau yang lomu sahaja ni anggur itu apa kah? Mereka wakai nalesa, kau wakai seteka, kau sing warhan yekan entah. Kau mak tua kuasa ur ses mante, kau mak tua kuasa ke ur dream mante. Kau sing anjing nak ke atua, kau sing asin sih ayen dek kuas askelti. Kau mak tua kuasa kawag dia sekali, masih ingat kau kecuali munit by astani, walaupun sesi aku gear plan B, munit astani, ame, angin tak kene, ekwerk, ekari mas keld, enda fani manso awat, excel kan survive, kene amalik malik anggo pangga aku tu sama ku survive, asalnya aku la plan B. So ye ke longo saya tu tu yang ngaji ke waktu kiki. Kini gaya bahkan and itu komskan hal darwis. Fitika, komisalan apa? Apa? Kamu lulu ma? Tapi biki-biki baca kan spara, kan definitif afer anderen, kan bereng kiatuan kan tayung. Five tak kerandi, dua nak kerandi, kau ya ayak dah kau nubung kau bang, kau kan gubernur kau kamat kamu kecik krisi. Kadang kau yang kamu nua bangku orang dengan kau bangku kau, ketika matu, tamatu, ketika malikku cinta apa mi bangku nu, kau cinta apa? Tua kena, kamu kau tekan uco, versi film anda hima tua ka? Kasing kamu ni aku, kan dit nok the self the vias ketika awak kamu dayses mande, or kamu kau tahu cincikan eh? Kamu kau tahu apa cincikan? Tiga macam tu cincikan. Emar definitif.
skolak asin ya katuna gak ya kung umte se skill yang kau mengumum ada kulit skill mak kau men ada mak atu mak ut kau men agitsi skolak asin ya katuna gak ya kung ya katuna gak ya kung ku bangga isal itkan barik ini lewa ku bangga awak kam ku bangga awak sen perskill ya tua ku bangga awak ada awak danda yen foot ngom hati deh yang the other foot so honey eight big kuvanga awage khidzi kuvanga awa enjoy awa khanit awa sanga akwa tinzikan eh ta hatto kwa o hakane mi yu mukungu yangkang kimtuna mali katsi sidato age tinsinde o kamarandi akwa ge mi yu ta ge ah ni kamokota gitang uzala akwa tinzikan eh kase kana kau magaya kula tsike masing kula atan ngopanga mari ye verni fi okener ni ye verni fi yourself ni ye verk fi iman anders atan ngopanga tsatsi tsogo ni ka go hana ka tan kwa gaba ka gaba ka tsongo kula u tsola ka asing kula tsinga ke ma ka ye a asing ya utraka tsi ke go tsika wa makong a kane o tsika mo ka go tsam program a tsona tsa no mo ke teng nam ke program a tsabese program mang ka ntlo a teng mo ya tse o a ke mo tsike to al firi tsi a to askis ke mo ke to al diarta tsi a khabya in irete ka go program mo to a ke ga nga program a tsona mo o subscribe ne di o ka tsona program wa SABC bilong sa no tsama mo a tsoda mo ka pon ka tla tla ke bunga wo se ka ka mo a tsi ke wala e bunga ya ye ya platform ka ke mo se mo ko tamake bunga ite tolong sila.

0: ngamakwe frikike ngxaxele khutsho tackleten engqubetse pitcher chwatse Cape Town City player teni khadude sakhamakwe kwi wache bola ge kwaqwa balasang choke osang agisa gira kala tu ichigeng sa player magira ni sakhamakwe kwi bola gira khamakwe Number 2 okere tackle khamakwe number 9 wache bola ge kwaqwa khamakwe khamakwe PSL promotional playoffs dana gira kwatse Aklawn stadium kuna cups dana bola gira kwatse makato friki gira gira san number 10 ka bola awoso ka bola ka to bola gira pensewa skepton se itidan gira wanar garun hum kama kwe magazi FC defender tsora kutra bola ka benjera kipa tsora tomoro an bola Masa kipa gubola dangira ngakwale ni kuna bola gira kama kwe kama kwe Long pass, bola gira check there, Lenny Kutna, it was too much. Bola gira ngwa ngwa ngwa ngwa. Cape Town City ki bola waga. Rasul bola gira ngwa ngwa ngwa Cape Town City ki bola tena gai gu bola ngwa ngwa ngwa. Tackle, tena gira ngwa ngwa ngwa. Cape Town City player gira tackle kama kwe. Tackle kama kwe, Makezi FC player. Pidi chungko agira chunto maya Yamaha na karki Diamantan tigira akangawa ya Wasa yo pidi chungko akuwa ke Akuwa ngsing akaitika aku kwa bola Wache bola ge kwa kwa Number 39 Gira sakama kwa kwiki makezi FC Bola ngang era klucho Free kick Wasa yo bola gira ngawasi klucho ngte Nice control Bungo bola dine kwa rasi kulima kapasa bola One touch, two touch Makezi gira kumingo Masih bola tenaga yang guna skills. Cola dah guru bola dah kalah tu bola kita tampil lagi pelan guna cross kau bola dah kalah tu bola kita pinjau. Masih bola kita kira pelan kau guna makiz FC agi terluar. Bola kita kengkau guna hunkau kau diingi hanam kita bola awam ini set manis. Dali sto dala. Agar pit 11 sab guat mano. Number 2 cori kengkau bola kita pinjau masihko. Masih kau ingat bola binjai angkat ada akucho, Cape Town City ke bola aga, masa gua bola dan kawan kali kena, gerak kengkau aku, Cape Town City ke bola aga, gua bola dan awak saya kumit kamera ingat gerak pasi kamera gua bola, tuat tak kait bola skill stand gerak bola dan gua bantu support dan kau kamera aku, kamera kamera bola, bola gerak kengkau aku.
1: Dekonya muka kau kau. PSL promotional play of the angka kui Deborah itu mungkin kau senyam kau kau kau kau kau kau kau kau hambe kau kau manggi aku borasi aku retat petua premier sipsi kamu isa set Afrika si kau ni kasika tam spanu sa si aku kau kau kau ha kau sa boranya mau kute ya tek nama gejim boroga ya mau kite kite aku naska Taman kau borasi senyam kau kau tak kite mono menite taman kita aku Cape Town City yakin dia boleh ayam kau hanggu kau mak aman Cape Town City kau betul betul tunggu borak tera. Magazi FC di Cape Town City dan ayam kau hang mangi gure dan dia kau kuisa pende. Dries panen yakin dia mau play off utami de cang kau yang iya tadi. Lihat kau ikaran iya de. Dries panen jio kau ikun yo kuriat di Cape Town City kau kuri nak kau. Kau nak kawan ayam kau. Magazin Milford FC. Berakhir temuan kaisar Magian. Sebelum dua kaki temuan. Sebelum dua kaki Magazin FC koma. Masih koma ya. Masih koma kaki temuan Magian. Kapiro kue kekara kua amato. Borong kaki koha. Number 55 Magai ikuma temuan Cape Town City koma. Borong kaki koha amato. Borakin ngakro kuya tiba nanti kasih kakei kakei sa go kumaki apa sih te? Cipet zeze. Boraku gua betul aku hati pun kakei kak boraku. Te ya ki Cape Town sih kau mesti kau memandu kumaki aja borak. Iya kau borak te sa lo kau. Kau ingin borong kata kapi orang kau mengamak kau mukia oha. Cape Town sih kau kau mana kita menurun borong kau oha.

सर मसे कोई लेनी तेने के हर हनम के कोई हम तो आसा कोई जे जी अगु कर मसे के भोला गिरे हम खम के को वा भोला हे वा कुक के ली खते बोला कुक स्पनी 3 अक्रोन कोई मसे कोई केप टोन सिटी के वा मिलफोर्ड तने के विनि चतन के कुक एक मसे तने कला समा गेजी एफसी तने आ वरा कोरे मसे भोला नंगे रा गुबिंग वा 1-0 कोई मकला तो सा बोला का सेकंड हाफ मा भोला जिक गे तने अक्रोन स्पनी चके अच्छा बोला कि फक्कर एक कंखम को एट दिस पॉइंट चावी से गेट एक कंखम को ओ बोला को नबी नवा 1-1 को एरगर हम कंखम को के चाते ने बकेसी एफसी के वन अप ले एंड किया 1-1 अटेन एंड टू स्किल सी हे बोला कि कुक खांच के पलंग खुना कैप्टन सिटी पलच खुना एरंग खुना का बोला तंग गिर कुक खांच बचे बोले को को वैसे बोले तने गिर थिंग नोइंग वाज 1-0 कैप्टन सिटी गेट उ बोलंग के कीपर अल्वेस चिपे से छु हम दु बोला कि था कीपर प्लेयर का चोगो ने कि दवा Musha, what a bloggy hooker in Kona Masinke's play against the Koas, Okon Akala to Sung Regaro, he coaches in the Gat, Makala to coach each other soon. Chicken Saget to Anguka Polamasa get a neck comes on Polakulima, Bolak, Ogamaka, Tokonama, Bolikawa, Magazine, Tokonama, Bolikawa, the Bolamik, Kalakona, which is Makala to Magazi, he coached him Denasa, the Cape Town City Kona, Kalakunamaka, Polaki declare, the Polamagi Taya Tokona, the Gulivatima, Sintawa PSL. Ya kuat ewa Premier League ya promotional playoffs dengan gerak kuat eh yang macam cik kama half time dah sebab musa tenai cak bola ke drain fiertah mana tak tuan kuna kau bola kuai kaki tu maya ya half time kuna kau he musa cik dek cak bola nama sang Milford FC gerak gumingal suspended dah Cape Town City gerak gumingal suspended dah magiz FC cak gumingal drain pendek wajib bola ke kau bola angkik kuat eh Milford ke kuat bola ke drain Cape Town ke kuat firi magize ko bola ga driwa che bola ga khwa kwa da giring hun kama ko ta Milford FC ke dopa bola ga ngre ta Cape Town City ke dopa bola ga chawa che bola ga khwa kwa kan kama ko a khan ham ke ga bola he spani dri a kho a kho kwa ke liha wache bola ga khwa kwa na siga bola kama ko tene makezi FC sa Milford tena gida a kho a kho wache bola ga khwa ga bola ka tene ga ngra kama ko dim ko ko lu ki di elf day ga wa donor da hona ko he 2026 FIFA World Cup tena ga ge ha a komisala ko ngule ngundo ngule ngis ntu ka ko a kho ka bola wache ko po ka e a kho ka ki Canada kona ke Mexico ra bola gida kama ko Mexico sa South Africa ta ya go irte bola sa ge ha ko vanga bola sang ta gida an ko wache bola ga ko ntu ko kha ale gho ko wisi si ale gam kuma sa ko wisi ga nga tre sin ko wisi ga akunisa tifeng kona sin se bhola ga kwa thwe wisi ge matina ge ha thwe o wa bhola sin ga ko wa thwe wisi ge tena ge am ko ga ulu nga ke ko he FIFA World Cup chi ge ga nga donor da di el tena ge nga wa che mas tela tu asiko bafana bafana sa Mexico ka ko ko sa ga bhola wa che bhola ge ko re ngun ko ko ra ga matsi tena chi chwa bhola ge half time kona ehwa Cape Town City Samba KZFC yang sakit nang wa PSL promotional playoff stand yang sakit aku aku lagi at Lone Stadium kuna ki Cape Town wajib bola kita kuar lagi dengan kamera kita kamera kuat ate ji bola ki half time makal tu rasam ku he kotisa juga kamsu oh sama ki dari sang kulit makan bola kita ki ke hana kama kwen hola kama kya oli kuna dige makya thok dan kuna basi kwate ne makiz fc ke wana garo cha nge kipa ke sa kama kwe Olayro, sebagai bolak cah yang hegi kaman eh, katanya ke am dua itu katanya bolak ni yang, katanya dua itu kaman eh, katanya ni eh, katanya dua itu am dua, macam bolak ke kuat kuat, zukar karo ke adri, katanya ke wana eh, macam siapa kuang itu cah bola, bolak ke kuat, palat ikhuna macam bolak ke kuat, macam tu bolak ke second half ke dua cikgu komisala ma, bolak macam kita nak kuat, macam siapa sih macam cah bola, jika mahu Cape Town City mencik de adivita cak ngah bola ke gue ke cak dah kau 2-0 dia yang mencik de agia ya 1-0 amat cik de kita awak kau ngah kau bisa mencik de ngah kalau tu rasa bola ke bola ke second half gani kena bola mencik de gak nak kuat eh bola ke kum kama kum kama kui kum kum kama kui kui sapu dah sendiri gak kalau tu wedang kuma ige kalau tu cie bola ke aku kuat tu we bola ke kau bisa nama just mana mah vina bola kama Cape Town ich ukuna kui dah kau bola Cape Town City kau bola ke ich ukuna Jika mahu magazi FC mengikuti cerita kerana kita tuas sabang ngabi ke jutu aji dopo aku angkat cawat jutu cerita evinen cawat ngawa ta captain cerita kita mana asal ngawa magazi FC lagi jutu ngawa kau anjut evina jutu ngawa cie bola kita kuat lagi kerana kamu kau angkat agung agung agung agung tinggi hanu kau bola mungkin aset finance dalis to dalai ke pit 11 sabeng kau manu
half time corner macala second half sidasungi bolama ne akhaya yace ya half time changi ma bola gele ne akhaya yace coach simani da qwa ithom jusimi sa angushwe kwisi kimtini khara akala tu sa bola gele half time corner second half wachi ge tenge akala tu qwa bola gele kankhama gele kankhama gele tu qwa kankhwe gamti fashion gam kumasa ala gam kumake Radio X ka FM honar nsiwa ngwe ni khasa tse bhola gya klokwa insense bhola gya klokwa kloka khongwe tsi kwa ke just pa ni maga ke vina bhola amoli khasang ha moli khasa ke mjuma tsi dge vina bhola wache mteni ke ngwa kala tomge tsena matsi kwa tane musa wa yansi dge tsa bhola ke bakizi FC dge ni khona ta bhola gire kan kloka ma sang goals attempts dge ni khona captain city wa ah bakizi FC wa siwa da ma sang shot on target bakizi FC wa fir Captain City wa 2 bola ka khuya gani ka magezi wa sezi Captain City wa niega yellow card deni tsisa 0 yellow card magezi FC yeni Captain City wa 0 red card wa 0-0 offset wa ngewa magezi FC ta 0 wa Captain City ta kona ya 3 wa magezi FC Chawa Captain City wa bola ki khotkora masitane ya players yitane khok masit Captain City khona de magya bola ke zukiswa mtuzula tani gyakola ngombe ni tani gyakola wayi tani gyen kha akala tu sinko ikhoti tsigde gya ngobi wa bola da bola gele khama khwere makala tu da sinko ikhoti tsigde ngaba ya ya thuje ya gige singe gige singe khamsa singe gige ko yamone tsigde kha akumulis tsigde kha goma ngaba thuje ya ke goma ngaba wathe bola gele khotkora ni khama khwe agire khama khwe damteri tsoka tsoloke ACC Women's 20 World Cup and then across England ke valo stenine get the 12th of June cricket wa to the 5th July then ge ang ang eh bola gire kan khama khoe ang he kho si ite ka sportis ha agong ha ki ka sportis ya wona dole dole sing da kita ku wa ya wona kule rugby then wona kule bola kwa then wona kule cricket wa chwi sik ten ge sport gani wa sik an ge ten ne chok no PSL promotion playoffs and get a Cape Town City sama ke ZFC bola gire kum kama gore kum kama ka to bola second half bola match de gere na ko da bola ngina gidan ko Cape Town kona ke Athlone stadium kona kala to resin ko e bola wa travel am just pani ma gita avina bola bagizi mi ngakwa kam da tiga ka Cape Town City di Cape Town City ke di tiga ga ming hu ku la twa un na wa e bola i ge de kun na wa di bola wa tiga gidan ngwe ko bisi kim tenin kala to resin wa che ge supporters ni tra du ka twa kama ko ya Cape Town City wi ke bola ke i ga ngwe ka te un mapa la chigona wa che ga tenin kwa ki kya bola ka first half ke teti tertar manita tsang khona ko he bola ke acha tenin a ke ngwa ke palang kona wa che bola ikhwa ko re tsang khama ko ngum khama ko ding ya hanam ke bola o mi a set fanis dali sto dala ke pit 11 sa bengwa manu ka tsang khama ko di tinde junior ga tsang da to the season tuna ga tsang wa che bola ki khwa bola gi tsang khama ko ngum khama ko a chi ke bola ke half time wa che gerem to ka uluke FIFA World Cup tenis ge anti da komisela di yavte tuna ga tsangona season to next year during season to next year anko he bafana bafana sa Mexico ta ya tre bola sanka ara koi bola sa gam bola ga che wa che bola ge khokwa ge Mexico ki chukona ba chim to ka ulu ge ale ga bafana bafana ang tre tre wisi sing tsawis ge ya tsabola ke kawis ge makala tung ale gam ko ge radio ska FM onar se ba ngwe ne kha masa kawis ge tena ang ko FIFA World Cup ki tsangona ate chiki sporty wishi eten akala tom ka e de yusi o kala tom ka wishi wa SBC sport ma sam telling nga tene wa kontali e ke kwe de mat wole ma tra tom de ma tra tom bola ka second half ko espani cha di akala wa kambu ma sa gera ne ti de akwa bola ma kontali acho ga ke perform sa performance e he coach singi singi mjuma tro te ke kun kuma bola ya la ma ham jagu kha da ma ham tsang tsang wa chi ke mtene kwa ya kala tom sing o player sing e do ke ku i ma tene ti ge ta akko di ima coach ti de ge ta a sing ta agmo wa bola wa che bola ge kho kho da ga wa ngu ko e mtsi si si gyar kar mtsi si si tane e wa ka ko e spani tsa wa ku bona khwe ka ku qe ma wa tsu kona da mtsa wa ku bola da ma che mi tsu kona mtsa ku bola wa che he sporting kho ya kon ha mo ta ko tsala sang ke ma se ge bola ge de kan ka ma ngum ka ma ko we dang ma ng tsam ngala ma ng ga tane a kham ke tsike he supporters ng kan ng kham ko ko ya tsala tu bola ng sing ko e tsike he bola ge ku ko e ko em sing ge supporters ng ki tsi e do ha ke u nga Mexico ge wa sing e a tswe kham ko ba fana ge bola tsi bo na wa ku ko wa tsi se ge tane ge tsala tu ba e se bola ge de kan kham ko ngum kham ko wa se bola ka second half ya ma tsiga kwa tsinne ke bola ke kwa kwa e tsiga ngwe kwa di bola ma tsiga ke kwa ta ngwe wa tsiga tsiga tsala tura sinke spanitsa nga da ga wa kambu ngkhona ke nga ga tsang khum khona
ngalang ngalang ke bagi ala kala tu sing nom kofi sing gam tefe sing kala tu sa che bhola ge a kukwa e moni khate ne im tefe sing sin che bhola ge a kukwa e wa che gem ge a kala tu e wa che ge ra ga sporti ga wa che jala sing ya ko a sporti in sing zdus pani ma tu e ba tu ke ton si dia ma tu magazi fc wa che wisi ge tne ga kala tu e ma kala tu bhola ge bhola ga ku misala se ati chi ge bhola ke a hal tem kuna gwa dana se bona second half atuke bola ka khabesi kuna mjuspani ma wa kala tu singe atigigira avina bola ka wati jala singe masige ki kan ala bola ka wati jala ni atena sa wo che bola ka kwa tse njuma tena gira ku bola wati ba kala tu wa Magezi FC sa Milford ene gira kala tu bola ba sa Milford sa Captain City at 12 gominga wa pende e wa 4 6 points 6 points sa gira gominga.

XFM kawa nyakhe kawa elf minute ke kawa ulengo mtene kuchu ahunga programu kwa sawizi se kake radu ta akwesite kawa sumanu chuanga ta ulengo jichangwe jela kamogwe nga ba kajijiga ma senda ke ngule kwe kaka kamogwe ta panga ba akwesite ke khasene ke chukuna kane uluzi se ikwe kamogwe si umkwa senda ke kawa kajijiga ngule ngwe kamakhiya yasichanga thomakwe mung kanuzi se angu kamda sing amani ngwa sing kani ngwa mga sing dake yasichanga ngwa jike okwa angu dake yaw angka kwa da pangab aras petra ya a sing dake kanuzi se mung ka mung kamu usi kwa jike pangab ako sing dake amani ngwa atala talaga ke kanuzi se ngwa si dake kajijika angkani ngwa angu wajikwa ma he kanuzi asataba angu nga Kuasa mereka tu dua ekor, kamu kuasa kuama. Kau macam kau tu lepas ngapa kan uji sewa sen, dekai akhir seni kecukupan ikut kamu sewa, apa ngapa asing aman yang kau kuat ngapa ya.

kakatai ngoma shisha ranga shisha wa kai malili wa shide apa nga bagua te wa duku apa nga bagua te wa kliniki o agua si usinga kawa cing ma utu lagi panga baka nusi sembuh si lagi kawa ya kai nga cukuna masih lagi ngomong kan nusi si kawa cing ke panga baka kawa ya cau he wa kliniki a cau wa sipitali a cau wa duku sa sing si mani cua kuasa daga mohon ada nga cukuna masih lagi kawa cing ke kung ka kahana ke pembenda panga baka nusi si aku sing akhasini giat ngung akhasini giat cumhale panga ba angu angam da sing aman ko ku ngabe ngwa si dagi ka jiji ka sa taba ngung ka ba jiki angu kamu ko ya ka jiji ka taba sa taba ngung a ngung aba ka chwa ngwa jiki au kwa a panga ba achau da ngung wa gwa da kiwa kliniki hali ngung ngwa si dagi ka jiji ka ngkai akhasini ya sa taba ngung hali ngui a kama kia sipitali o kama kia kliniki sa tisa a tagi wala tima kai ki kumisela ngabe ya kau cik ikan nusi mengusi dari ngungka ngungka mengusi udah pengga ba karena nusi si akhasini angung kam da asing aman kau kau ngapa ya yang nasi kan nui ngungka ba kuaku ya nasi kan nui yang ngaji kau kuah da kan nusi si pengga ba angung kam kau sih dari kacik cik ang heya ke usip tali sawa da wasing wala si kamu kau gya usip tali cing ngapa pengga ba aku sih dari akhasini kan nusi si kau ngungka mengusi a u da wasing a da duit da cak kau ngaya cukuna a u da wasi kamu ngapa ya masih lagi cukup nak jadi cikam kaya cua cukup nak gula tu mah gula sih kama kau cik itu ni yang kamu boleh kan usi semua sih lagi akhirnya anggung kamu asing aman waras petra wajib kamu tahu cuma boleh kamu usi usi sih kaki kau ya tua kaya sih bangga bagui kaya kuara duga nomor ya onitin seva Penneha FM marum tu tu kau ngomong lagi, hengkau isak kau isi kau kau kaki radhu kau ngomong masuk tentu tahu ngomong

xka FM ko wa olengo ipangom tenu kuchu aungo program ko sa uji se ka ke radu ke ka wea tu ka kai se pangom kwe kai kwa radu ke numuru ya wane ten si vapen neha FM manum tutu kwe aungo olengo ang kwe sa uji se ka ke radu ke ka wea tu ka kai se pangom wa a kwe kai kwa radu ke numuru ya wane ten si vapen neha FM manum tutu kwe aungo olengo ang kwe sa uji se ngay Tegi wulan ngawem ta chong akwa ngaya Tegi kuang khan gu sipa yin na tuin dakha manite Mung kwa ngawulan ngwe E tenu kwan kong a Sitaba Ngwe sa kawisi ka kong ka ke radhu Ako si tegi kuang tan chong ngawa Hea kwa ngaya tegi kan usi Kawaya tuwa ka isi Tenu ku chua ngawula kwa ngaya tegi ka ua Masi tegi safe tegi dewe Ke kan usi sipa ngawa kwa jing ngawu tule Ako singa chukuna Ua jikim tan chong ngawa ulang jicha Ngwe sa tegi jima ka ke res taha ke urango kon ha ke kawe tu khai si pangwa kwe khai kwa ra dugi numru ya one ten seva pen neha fm kan tu ko ngo la ngo ke mong ma so ten du tong ngo ulang

XKFM kawa orang ngoyem tena kuchu au ngoy program ko sa wisi si kake radu da kuchu de kwang kan kuchu pa ke ah minute kwe ton ngoy ling ngoy ten hoji tawa ke ka uwa tang pang ngoy kuchu de chima tang ke ulang jija kwang nga da kwe alikwa program nga mtutu kwe ulang ngoy ang kwa sa wisi si kake radu ke kawaya tu kakai si pang ngoy kwe kai kwa radu ke nimuru ya wanitin siwa pen ya FM sida ke siwa manite kan ngu supa mo tron ngu wala kwa de ka uwa teng pangu ngu sida ke cima teng ke wala ngu kwa nga ke ka uwa kan uzi sa ku sida ke juha heke kola ka kwe uzi la pangu wa ku sida ke kao jing ngu tulake kan kao juwa nga ya ku sida ke ka kwe uzi la kakwa ahana tamo kwe problema ngu pangu wa manang hosa wa manang hawa Kau boleh usir aku. Kau ni kecuali, wajib yang tercungguh bah ulang aja cakap. Hingga saya kau isi cek, termasuk dia mai kumasih ngapa nyerah. Adik cik kau siapa ni tercungguh bah? Hingga saya kau isi kan kau kaya, termasuk dia kau uang kan usir. Aman yang kau singa, dapat kau ni guna debe ke safety. Hingga saya kan usir debe tu kau singa cuma nak kena dapat akal tu akal tak pengal kau singa. Hingga kau makan, hingga usir aku sing hingga kau safety. Wajib yang tercungguh bah ulang aja cakap. Hingga saya kau isi cek kau ke radu ke mungkin masuk tentu tak ngapa ulang.

exco if kawa olengo ipangom tenu kuchu aungo program kusa de masi de kawa elve kawa system manite ta olengo tenu ngo agusi de kawa olengo ko tenu ngo angko esa kawisi se kage radu ta gusi de kawa ola konga de dang pango agusi de kawa community ke drugs pango agusi de kanuse kininu eke kola kau cingau tu le pengawa kan yang urus si kau buat sila ugasi deh kau ah ne thamak kau problem yang ada pengawa aman yang khasa oh aman kuawa kau buat sila kau kau ni cuma le wajib kita cuma bawa ulang aja cang dah ugasi deh kau ada pengawa kau yang tua kau isi kita nak cuci awam bawa ulang engkau sa kau isi kau kau kaya dah mahu masuk tentu tahu bawa ulang.

exka if kawa ulangwa ipangwa mtenu kuchu awunga programu kusa uji se ka ke rado ke kawaya tu kakai si pangwa kwe kai kwa rado ke numuru ya wani ten seva pen neha FM wan mtutu kwe awunga walangwa angkwe sa uji se ka ke rado ta kusida kawaya tu kakai si pangwa kwe kai kwa rado ke numuru ya wani ten seva pen neha FM Mana tu tu kui awang orang macam cium gua sah, cuma kaya kaya program gua kau ngah, kaya kau tu aku kaya si pengapa kui kaya kuara tu kui nomoru yang mana tin serva pen neha FM, masa tu kui kau angkat gua supaya kui orang ngah ni, dah aku alik kau program gua, mana tu tu kui ngah kaya orang macam cium gua sah, ujicah kui mahu ngah masa tu tu tu ngah orang.